Ruaj Dios Nico, Valikuiki, Kankanki, Manchana, Hina Dios, Kami, Tukuiki, Kunata, Kamarkanki, Nayata, Kami, Rimarkanki, Kamachiki, Moises, Wampas, Kampahmonakiniki, Kamahina, Hatunmi, Kanka, Manan, Konkankichu, Imarimas, Kaikita, Chaime, Nokakunam, Valikuiki, Uyari, Kuaiko, Manyakus, Kaikuta, Kemanya kami kiko kai kama ciki, kai man kai leiki man cimpa muiki, totapas puncai pis kai kama ciki Israel yakta kuna raiko, kritu kui kucai kuta pas kaman uila kui kiko, Israel yakta nting me kan kontra kucai kur kaiko, cai kad Dios nik, kami kangi hatu hatun Dios niko, bueno, ima ina kai hina realmente. Sutita Nehemías Papa Dios manta maña korkan llaktampak bueno paika nishan michipi no kaiku ka kan kontran huchelikor kaiku manan kamachiki ikinikuna tapos montar kaiku chu bueno manach no kanchis psikina taita Dios man achikita kiyachis man inma sumak kama nin kaipe no kaiku kasin chitapunin huchelikor kaiku kan kontrapenispa Manang kamachiki inikuna tontar kaikucho. Yoyari kwaiko Moises kamachiki manis kaikita nispa ya. Huay kikuna panaykuna. Nehemías sinchi alinkunat kaipi Papa Dios manta manye kuipi remark na huay kikuna panaykuna. Ukhalala kanchi na tataitan chismano kanchi kai Nehemías ina kumuy kuita yachaswan atitwan chis ruaswan chis Dios ninchis kachayikunata necesitan Kamachis kan guna manta, unas koyor ni guna, ya. Bueno, primero tan, Nehemías que imanya kuinim pero arkan. Señor Dios ninchista, paika hatun manta kawarir kan, paika taitan chispa alin ni loas kan kunata, hatun kaininta la grandeza de Dios, chaymi Dios ninchis un paika gracias nirkan, yupai chay kunata paika kaywar kan. Bueno, cai alingkat yang awak kiri guna mana ikon cai imar waskan guna mana pas gratis ni nanti Dios mengkang mana cai Dios taitan cipta agratis ikuna taitan cipta apa kimi cai ini Dios nanti cipta mana ini awak kini sakah pening yo ya ini mangkotiri kyo se arrepentimiento nanti cai mana aling waskan cikuna taitan cipta apa kimi no kan ni nanti cikam mam Señor Dios ni mana caning kun cikai ku hujas apa kai ku nes Cimpai gun, kami kian cimpai gun agam Dios mandi. Akhnat bapa Dios ni cimana? Cimanta tak? Tukui kai, tukui mana ing konerwas kan cimanta? Dios manta pampaji itu manja kuspas oleh panai gun imata pas. Señor Dios manta ka manja iku kunanj, wa kailei kunanj. Imata monang ki Dios ninchis koi kunasi kita. Imata ang nesisitan ki Dios pahiyan apa iku nanta? Kausay ninchis pi tukui imakah pceka nyau paktarasi. Pampa cahit Papa Dios man manyakon namun asko ehnikon Cahinkona punis no kancis kancis manama Manama ajinkona tapunis luas kawasan cikail pacapek Hujas apa ma kancis no kancis ka Nehemías cita rekonosi Liaktan tingim tukui no kaiku kan kontra hujelikur kaiku nispani Realmente Cahinkona punis kancis Manan dios pa nyawa kempek aling Cahinkona kancis kancis wakikona panaikona Dios ninchis pa Muna Kumuyo kuspa, huchas apa puni no kanchis pampa chait manyiko kuna at Señor Dios ni chismanta. Ahora, chayka kaimi aling o ekipana ikon, chaymanta tax bali kunanchis no kanchis na itselibis kalyaikin Dios ni. Yang nila ikipin poris akko, yana pa iku ayko ama chiku ni kuna tas punta na iku pa. Dios ni nitpa man taitan chiswa no kanchis pala iku na kagamanik, ni nanchis kama, silibilas ka ikiponin Dios ni inispa. Kailawan po ning kasak nispa. Diyos man ka, no kanis, pailawan po ning kausun, isya kong tasun to, hindi ko na panayin. Hina chika man ato. Bueno, muna ita kayo pinayimiyas pala, chayak no kanis, Diyos man, kailasun, hindi ko na panayin. Alicho, Señor Diyos, yana pa ikwasun, chis kay sumak pakarpe, liya pa chalyan kay rati bida, uyarik nins ko na ta, piko na maikunan Diyos, taitan chis pa, kushkalya kausan chis, no kanis, Señor Diyos, nins pa, Kai pah mona tu jampi, kau sajancis, tetapas pun cai pas monaska irahnik alicho. Señor Dios, ia na pahwasu, kai pah cawasu, taitan jiswa monyakuin insipus monaska irah.

kuchacha ikiko ima kipana kenan mananya para kartin pasinci rupa ikartin pas almu chuika mo ikiko ikuna hata pa kawari ko spaiko balika mo ike senyor pampanche inikita ke rona masiko pahpas inyak masiko na pahpas senyor ni yahnape bumuntah ni ke ruas kakachon senyor ni rikunose iku spaiko kuchaiko ta senyor ni pampanche iku spaikiko senyor ni kuya paya ko inikita mas tariway kora kaita kikuna junta senyor ki manyakus kaiko junta pas walia kamu spankipi kunang rato simpay kamu ikiko ki programa con Cristo y la familia nesra chakmanta señor Jesucristo kampune sapanka familiape causa kua taita bama non churi kuna ususikuna yahnapeka kuya payakunikimang hina senyor niño pahman purisalyak kaupune balia kamu ikiko kay kunata kispichikniko Jesucristo sutimpi yahnapi nyopah mampurnaiko pah. Amin. Ya amin.